0: iso arambirie riu arona untu ere gute unge akagita thaa ici antu ibaingirie njona thini cingire miru antu bonde no kingotore bakwenda mbira ndi jankasu mwisho jo mweri jwa kinya amita gati a teni nini satande ya mbere mwisho mweri kiria kethira kwasu make agwatika njarene
1: yes
0: aka riu ayunge the subcount ke itigania ka antu ko nanki andi tigania antwana ethere ngiri magana ire ndona ije ni bui tishio iji kare ni buringanire kura urabo kona inyere tugatigate kenu mono witikaniria atetheke na untu bubu bwaga mono mono senita ininkwenda kunengera shibita asio
1: ntiko

0: gia tugu kubia madha jage kinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira ntomwari
1: dijguru ndarwe dolido ndare

0: yani kienda Mombasa ukaskuru ndoma mbendelea kidomo yako
1: udweva mudhikiri okoa na ntuko rujunga agweta gweta tumandu tuawe kenda aige kwa alikiria session uchi yawe chia radiotherapy au ali Nairobi Women's Hospital kana kauka miaka 22 aedhoma Kenyatta University kamwalimu lakini mbajue kariungira igatetha ngiri tuwe makuru uriite nyomba ntuko ijiri ntuko imwe kurugete ambo nebia kurea nkwajana namba niji umuraithi nyatha haitu kwaria 0142 433 486 kanda ugana mpwe ale ukithi mwekuona kafefte ona kagana 0142 433 486 Dai tukwaria are au Nairobi Women's Hospital ndikugweta kairenda kwa mudhikirio kwa tumba ukara kuraja na shibitali baraba iji mantu je iba kumenya ndawe iweka ero ntuko tiga Saturday akina Sunday kuwi nyaruju akaro kama pema sana kirwe na atibati ukara kuraja ndio nyomba ingiri ntuko agakara I think tuko 21 uetara ntuko ngiri tya ngiri 21 bia kurabi umbugete antu ibantigere nte kuria bia kurabi wabisa twa batri we impara ali we impara atende Nairobi antu bale okuba bingi adame akure we impara nda blessing dali rwantu ku unge andira antu ku ijire unge ale antu ku imwe na no twete tenu ntu timpo ngeri nduku womba kure ya ingi utirie na arwa mantu jabue waga antu ku rujo ndagwa nkagwa tatu mantu tu injuma turikirie tumantu tu utunge au ntuko ingane arikirie ndaugo nyokaga ugo 50 weku magana jairi thate ngiri jairi limwe gana limwe antu ikumi ba umurira nyomba ntuko eruju simple ome antu ibo bakira amantu antu bakwatanirite mwingi juthithagia biama mwingi ai meana arubomba kudho gutwa wina ngiri u ngiri cash amurira nyomba ruju ndi dai ture antu ekumi oni ndinegana na bangi kenda antu bangi kenda ewi nyomba ruju pas ontu ibure antu bende tebongwa ku utedia bebo na ndauga kana gaka kachoka shukuru next year angira njwe tiare kirie utumba ku memo no wageja kulitana na baiku ndauga namba 0142 433 486 kone message chienu na una dimwedra ta mama kona ne anda wire chidre iri ndito monogwe na mwiriri mwejo tithirwe yo ne inyayura homo kwasi tenye muraithe mwira to igwe manto yaku kari eva ntinyari to igwe blessing na ukamemene akeli anteto chiaku ito mami tote kurekia tu inago ontu inyawathero tikyo inakyo gwe karinditi wire mtu no kuigwa manto jawe anagwe gantu kananda agerani zaida zaijira ndai kamirongo ena na ithanthatu oju eta gwera ijaya karanja igwe gwenga inkwendo menyaga inke naga mono ni gwe igwo giragia nkua igwo mpeba.